0: en *442#. Amon alenji yon kitiko nenye, yon kitiko nyil oeng, ta kitiko kebaishen siling sitini. Sipko u London, aginyorchige nenye 1015 en *442#. Nito kucho aktoka pesa e nyotan, naro urune nyotan alenji nenye, yon kitiko nyileng, aginyorchige nenye 15,000 Kenya shillings en *442#. Nore nyotan karara nagere, biki ato juga kwa li sare, mita jidana naat ko Jacqueline Kirui genyorchiga 15,000, jidana naat ko Leonard Cheruiyot, Weldon Langate nyotan, Robert Kirui, jidana naat nyotan ko Lona Chepkwech, Sammy Gibrotich, mita jidana naat ko Daisy Chepkemoy, Theophilus Kurir, michono miten Bernard Kibiegon, miten nyotan Beatrice Chemutai, michono kuba 15,000, genyorubik tama noktisabe, amana lejin yale kitiwa nyilain, aginamjige nenye, Rabini Chondon Chombo 15,000 mi duga number 3 number border border matiche Rabini Chondon duga tagatul ui duga number 3 oginyorishige boro tet moja kwa moja en *442#. Ngegas chitage sinyoge tasatu kuligi ngetke ngegas in ngegas pasta recho ngegas kando kando karibu pasta recho
1: Eric iyo muneo Eric
0: ah bye bye pasta recho
1: Kongoi agas kele bawa ini tin gas gua berurcuk gua wagner ni kene ni. Kuto mangi tisye, ame sama pole lagu cang golan dia. Aku agara kam Nelson ni korir. Ne bakara agara deh nuli baka boma engap kurus. Ame carle amu jami sing irwan dan bawa iringun. Ma agira le magi tu lagi ni ame sama pole. Iwal bayi setaran gua tarat cuk gua. Jatuh ke jambak aku ini toh tu nawanya nangat picu enggak tahu ni jadi tu jatuh kele aglau cuk tu kele api gati punggani neto kele agak agara usia senu sone ni jadi masih biar pasta cipuan pasta esekiel pasta mutai pasta lele wajat kacurta ag rebaran lengan tau agang rebaran cici anget kora eldatrui akhirnya seni jadi agang terap Taraf diri saya, agaknya kira esta nubaca listrik in tapi miliune agaknya tamai nyune ana roti agaknya agaknya kira Kristina Rono agaknya cugu agaknya kira rota yang bunjuk agaknya taramai yo agaknya kemasa sesiwa arab kita ni arab file aga apa contohul agu ketap file aling kira mata iru Agaknya kira ciptaan musuriah tu, agaknya tu buat karul le, agaknya ciptaan yang pernah, gumi lama kita kawaram musuriah cun, kubo atau kuku anani, tukul le, amak kuat itu nemi, lepas kawirure lepas kuoba, kawirure, agiwirure, nagi nyeri gitu setak kongoi.
0: Kongoi, kumagas kando, Vincent Transmara, tilinginen gibkenyo, Sami Thirobe, Roda Mayo Bunjoge, Rabriba Wasingishu, Patrice Rabiego, Mrs. Gabrielen Banforest, Gurirgab Simbiri, Gibruta en Transmara, Kimbo en Bomet, Kennedy Chirchiri, Ngoboto kando, en Sonokwek, Julius Rogon, Jesco Sobinda, John B. en Soba, Jen Kogo en Tinderet, Jackson Bate en Kuto, Josoja Iloti, Yunus Biomdo, Barbaret Wasingishu, Seka, jebusi tengi mtobiti, brother ni kibunjul, Ben Kap Kigora, ni kumastani bakericho, asama angetage nore na baulsele, amun mayame, kasarta eche kutugul ki ngetke. Ngumagas kando kando, na mwamu naguba soko uru, soko murwa, nagwa lenji nenye, niwe duge na ota number 3, number border border. Kwa igune 15,000 Kenya shillings ya nyondo ni kwa kumakiti wile yale kwa nyilang mesi ili kwa nyilang mengu kwa weekend kabisa kwa kutuage weekend moja kwa moja au weekend nako wae kabisa weekend ota nebikin kasi itaba na ota nguju matatu yani weekend niwe ndia kwa kasi itaba yenge nwigi nanyone amunbe tunuba Monday kwa madaraka day wale njinkeri legewe duga na ota namba somoge nga gina mjigene nye 1015 en *441*#3#. Nam juga 15,000. Ia begini tu kalau juga apa met, kau ingat lagi ke? Kau ingin urubi katanya, kau ingin urubi Nathan go big, orang big. So maksai tagi nyata jenam juga nanya 1015 en *442#. Cepat itu, agi geri lagi alisha. Arabu kando kando. Muang galian kau magi nyuruh lagi juga apa met?
2: Kongoi missing. Nari flono, enapa megu? Naga nasa jopi, kau sama muka kuasa. Kau cakap tu nolimuang tu, jembar gabung kuasa tu, sihir tu kelalu en. akan dau tu kelalu tu di betul ni. Agak ni bisu bini demi tenun limpo kekungon aglo kian ke walik so nur betul ni. Asa nama ni walik ama mutora bisu enerik rono enabas enen tapi wogi betul limpo tu misi kademi. Amu tu walik mutora misi en Kenya misi mamu kodi nur betul ni kait. Awan yang itu, alat yang
0: yang
3: Gunon ko saita manoreng nebo karun accessa supairo jam. Aljinge sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kityo. Inyorchinige airtime anango data matiga nko sirin anyinyindo akpoibo yet.

0: Karena mahu yang gogo yang kita lagi gogi kasi cawe si tiap lo kemo yang gusir itu. Kau cuma kata nak aku mahu kenal lo kau lianu in kau lianu eri kau gusir itu apa ingin ni. Kau lindos lo kau kah apa ingin je gusir itu. Ejo gusir itu. Ama cawe lagi kata nak gaya kasi guna no sias kulle. Eng kata nak aku nyon kikiran ne boy show ni kiko ama cawe lagi kata nak. Kibana pasari kau kata. Kibana nasi gusir itu apa. Hanya mereka ibu pasar ini mana uga bana, kau sendiri tu log apa sendiri, kau sendiri log juga ibu mana, mereka ni log suku, kau kau yang log juga lah, ni orang log pun ni dah uga kajin tau, meri na ilalian nanti setan, so sahaja lagi juga lagi ni, tu mata tu kau mila kau nak kau sihat, aku ni nak mua uner, anak aku mizem mana tu binyol lita salah, ini ini aku baru sih mui sih ni lejo mila mizem, anak aku kiri aku kasir mesin nama mege, so yang kiri saya tak kongen nyocin kekatin, so macam lejo binyol lita, so ngapa tu lupa kengkau kongen nyocin ni kekat, macam kongen sih cingkai tu kucat, aku kongen rib ke, aku kongen nyocin ni kekatin ni, lagi ni.
1: Kongoi ari gena basne gori kono nugo beru rinjo. Angai angai kongoi Jesus kusubinda en galalangu. Agi ngwasa studio henda kamoja sigewegen gete statu len kibagenge.
2: Mom, I want the strong one.
3: No, I want the one that flies.
4: I'm taking the super speed one.
2: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
5: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
2: So kids get their heroes and you get rewarded too.
6: Zesta Super Breakfast.
1: Kumagi nyori chita kwa watu na kubo Nathan go Sendwave wallet. Sendwave wallet kukwaru rungu mnyale njinenye Nathan go ore Nathan ba musag na teta apkasari Ngonin brawindo yogte agiagunda bine kumagi tilingi Ngeten emoti nwe keite 111 yogte agiagunda kumagi tilingi Nore Nathan karara Nathan go Sendwave wallet ago Nathan go gay download na ginde simo ingungi Kuro isi kabisa iboishen Withdraw ni rabine moja kwa moja kubo mpesa Iboishen exchange Jadi nonton meeting ni, eme nonton apa kena? Kau di sini $10, kau itu tu si mengungu nonton kau 1,300. Amunen exchange jadi nonton meeting. Kau kalian jinanya ni, ribot kapisa nonton kau send wave wallet. Mabetos rabi ni kau kena nonton kau kiau kau nene meh tengah tur kau mabetos rabi ni kau ke. Amun igere ni soine ni ini nonton kau kau download ni in Play Store atau kau App Store. Iwe nonton igere legasa tenap kau mien nonton si mengungu installen kau mien agi si baru urut jangan tool canggoh nene. Kau ni ke installen igere leh ini kau Bandai itu neungung. Kau mesti ni nyata antara kau tiap kibandai itu isi biar orang itu cawan. Ia berbeza. Jatuh agak leh nyata. Kau gaya tarik gol engine berbeza berbeza. Jatuh kau. Oke, berikan bija tak kau je? Kau nato kau security feature, asim macam orang cik bandai ngung, anak kau bayi senji gay ngung, nato kini guren identity theft, mat kau macam orang cik, nato kau gay ngung, agi bandai ngung, agi bayi sen kau curi so, segi itu ni juga enam minit. So kau kira jin ribot kapisa send wallet, so download lagi sih tu kau jangan tu kau, agi yang nato kau download lagi nasi mui ngung, googlein nato kau send wallet, nato zawad nabo $5, $5, nato kau lenjin ngung kau ikhlas tenape, agi Nah, bayi saya naik naik yogyakt agi agun rabi ni gene muatin buat contoh tu kul. Senior cik eh, nonton ko $5. Si ke rile, promo code. Anak ko iseten ni apa gene gelagi ko sini mo FM. Kung kata promo code isrile ne mo FM. Kung galiot tageng. Oke isrile mo FM ni nonton tu yogyakt $5 kena shillings. Leila ko ngunge nonton tilia corban ngung si gene ten nonton ko downloaden moja kuah moja. Untuk kami la ko ngung sugule nonton kul. Oga maje bukan mani nonton. Ile ko downloaden send wave wallet aku nyuri cik eh nanya $5 nonton cehi muzie gue ini the $5 aku withdraw and go 650 Kenya shillings nonton gue am lunch in betul nonton barang send wave wallet inyum nyumun yogyakt yogyakun rabi nge in orang nonton ne kararan in betul nonton barang dari gosha gue gangga dari gosha gangguan gue tiup sekali sambile lagi ni *441# hash kiri legatiam aku nyuri cik eh borot in moja kuah moja in orang nonton kararan meeting duga nonton number moja kalau meeting lunch in boh elbu telebut telebut, oh magati algi tu kanyal agengge, tag tu kaya lishe, sokur gua lishe, iyalah kanyal agengge, aku tu ya aku 1,000 Kenya shillings, chatan coba lanji, midu ya nata number moja, in big 160 kau kenyur big tip temang mutari, in koma satan boss *441# kumagemanda, break dua nata nama sambil. Agero tinga tinga nyota ni omwite wane nyota nuga agwe igewege nkoma sana wa sambili

0: Nairobi City Marathon labate na nyone tarigiti sabi na rawe na watane nyone na watane nivono na tauge mbitu na watane bajuma tatu na wale njini labate aniton kumiten 42 kilometers tauge sa 12 agdaigo chikarata mangmuti niva 21 kilometers anangu half marathon tauge sa 3 agna watane nivo na watane go 10 kilometers tauge sa 8-1 agna watane go side muti utauge na watane nivo 5 kilometers ui nairobicitymarathon.com agigere nyo watane muche isirge kututoku kututoku mibo rawinda nivo isirge nore nota negarara na nubuchko Nairobi City Marathon edition mamute kukago itkora imara we nota nubalo onge geri ile geri ile geitite kuhishabi genyotan kukaisirga ilabate igeri ile geitite ilabate Nairobi Expressway agi wangulen kama sanota nubo uru pake kwa mwono kwa star 441 duge nota number 1 miten 2002 NBK changa besa tagi tiyo gyalgo nyila genge kwa meisir oen agi nyorche genenye rabini kebo weekend chebo 2000 NBK on bako lenge ngartan igu agenge mbiki kwa nyurchi geneje 2002 and star 441 hash ngega se ngo ingo ya watuwe tinga tinga sinyo genyuru jitaga karibu tinga tinga
1: we du
0: karibu tinga tinga eri grona ni misu dio
1: eri gari nami ya kukwet
0: bae bae kukwane karibu
1: maje kitu ya mwa le netai kwa rongo wa mwe gongo emo amun mwa kukile wa mwa kuhuye u so aga netu yene kwa rongo net pikyo neboe nge amaje nge ngala ole la agenda na wani kwa yoka ngala aljita kwa ngala ale ngo zitu yansi nene jini mat kwa ngala aljita nebo uldage uldage amun kwa ngala ale development project yebo uldage che mongin actually ane wabu kwa noin na wambi na yunati nge gure Brighton kibure Labatan kukasi naki wa MP ni kukararan tongo ya jikasi na unawatan hige lewen mara mbile ngunu kule nembi kima hige lewen mara ya tatu ya pata kikoyen kwa kajareta hap kavana keter kile matiwe kavana koronde pa isi so kile nitu 2032 amungasi na kukwa ya kikoyen Brighton kukoko kikoko hivi nguruo nike kwa noin neti tulko neti kutinye kuruwe kakari number 2 kukikwe kukwaita ipakado ishe sentiment everywhere sukuli ishe kuteze nekiteje mami jine muje kira wakit Brighton NMB ishe kwa kwa noin nguni kupongo ni orati mwe kwa roron pongo ni nguni kwecha vore nengete mboito kakile kino ame very soon nevalam kwa ngete mboito kupungu urenyu kinya koro akwenyo kwa baka kamset akwa ipaka kamtewe mwe uangi nota na ya ane hao mwishishyo nole ya ora ni tonye mkanyakoro ni kilo ya jaki mkwa ngut kuki ya kabisa so kuna ni wago chabwe nota ni iye wato tot ya nanyo ole tutam amun paisiye na wago ya iwe rota niko magiro genji ake so that's why si kasa ole ni mama jita boldako kala lengo noi na moon ane honi kasa omoe omoe tuke okse so edul amakini Brighton chekororon ako ole ikilge chingalo ole chachango chingale kiwa kion ako toki angu rib kap jain amun roo nebo konoi ni ko chai ngot kungu nene mayo sige kisiko chuto le mira ayang kwa edul ole ne gongo ema gongo station ni nyone kakile mwago uye ungo mwajita kwa jihil ole ini egere ngungay non magere neto pa studio gongo imisi
0: gongo tinga tinga lakini mami ngalai na iso metame na basa mwagin Brighton mwagirane kumi ngalai na kutkumiten chine wa constituency yake na kamagulene na iye kaega asite ina MP na wa constituency yake kumwagire kwa yae nyota tamuni na kasi na wa MP kumwagile constituency kitiyo mando agoi national agoi nata national ulimba bunge nyota kule go ni bare ger go senator na ba ine nande na ta go Samson Cherarge kwa nan kwa anagumwa ngalege nyotan saita ke chama na go mara go machambi ke chang lakini ndege re boishe ne go en bunge na ba senate go ndoe ga pesa en bili she ke nyotan bili she ke tore ti bi ke nyotan che go ger makosa e nyona go le go ba go le titen ngatutye ten bunge ne nyotan go mange ne go ba ground lakini en bunge na ba national assembly ko ga go tok boishe na kagwe cherar game ngale jora ngalale en kumianza de magele ne go go tawe no lba studio notan senator no bonandi notan go Samson Cherarge bunge notan mangenen ground al kagwe boishe no une lakini kingumi president kama soundan gi kano gi kabsabeta na gyano legi noton go in MP noton go in senator noton go ki magwagen go win ni kondui galagi noton chegi bara go ngalalso go macham jiraya go ngalalso ko noton ko ngalyan bo kondui den bo emet ko boishe tagu boishe te noratin we kyota jichang mago nge ngalyan noton lakini staff 441 hash keri legi alishe kabisa gi nyor chege bora tete iwendi duga noton number 1 miten noton go lanjine go kyolu no bo 2000 mo ngel engine big 240 age nyor bi garta mamu tayari chogo nam jiga ji tugul 2000 and staff 441 hash karibu gata sa nge gas chita ga ungin wagi tingwa kwe go nanda na sige nyorun bi ke chang nge gas john sang nande sinyo ge nyorun chita ga
2: kongoy kongoy ri garab lo tamge ri ge mune
0: na bai barab sang
2: oi kongoy oi ya bai ba gne ita na ga ma ja mwa git yo ne ri kan do ju go in promise ni even lakini tuguk joy ba kwangu guno gi nyu guno ngaund ni nyo ko gi yesi tun ke koi ga bana rap sang ga toroti dam ne ni mo ge ngalole o gi promise ne kule mi ge nan die la me da mong nan die me da we gi nan die toro na den wa ne gi tingi me da we gi nan die gi bare ne kwa me da lia lakini manda rap sang odom giwe ba odbo indi mangen ne na lo go dos go go en giro do maga lakini ko tu ki ki ga ba ishe ko gi ba ishe tu ke ni mugul el dam nan die orie da ba len jin o mi mugul el dam bare di ak de da ko go nyo gando inde tu no so ga ga no bodu ni di e ba tu ku ke ingen go len ga ma go jam me biju ko ha da ke je mu gi go ji ne gi ran ku no project ke je mu gi bua de in ka ba na ra san in de ni az ak ye muti ki buate je mate ling bae bi as koto ko mi bara ga gote ba je mate ama dara ko dara sang ko tinga wendi nguno tom ge ati ne ko yo no ba ga bana to ma gut na state jum ko na gi gi ge ge ngale ga be ni assembly ne bana ndi ga undi assembly ne one an no ni o ago to aboti o long rip the valley tom go darji ini to le jum de ga ago ka bana ni gi tai Kotokomi vending, awak tu kiki kiki pila, kiki indah kaya kita harus kotok aku kapsa kene kiki vending direction, negara ranandi. Ame jam malai ini, kadom gebeki, dom abeki nuwane ngalaje bin aling ona berjin ikura, nubak apa na, adinya biksu muk kimi kimi dari nenyu jauh jeda wajen, tu nengkau me. Ageran usin dia, kosin dia ikir bayi jonik kiki. Aku tengah pun ada lain jenisnya jangan kau boleh jauh muzik ke lain. Iya, tuom kan gunto je nanti jadi asal tuom kerja. Iya resin jadi le. Pinye ikan besar visio negara kan. Aku tengah lagi ke nama tuun jangan ke lain. Suju ibro jangan pergi. Anak gua ni, gua mau kiri rejo. Kudu kiri ramal nanti ni pinye lakban ada. Anu kondo indah no, tengah boleh je kondo indah temu. Agak mahu guna tengah mu lagu rapin dah jo. So kau kau macam mana le? Minta ingu nasi India. Ini kelasak ya sahara abrab, jepai isuan itu kaki kuah, buat dia le, yang agaknya studio kasi. Awak ni je matel, ni aja un geleng kot geleng, macam ni kita sayi kot kita dua geleng, dia jenis ni kita amu kita tak hirogi. Mak ayam macam tu kaki musirane, tu boy, semua dah gelu, kau kena gilion. Kau jauh tak jauh, wajen ni engal lega, jepai isuan kita amnan dekau undi, jadi dah, engi jauh gelu ale, ni mesdari wambele, kau barangai. Epa nyo nebembi ko kama jamwa in eri garabu no le in luze nene ega isi regali ko kaa inga lega guma nyo lugu tegi inga lo le 60 years inga lega kia ungan sitime kia sitime age ayoret kutuku ka inji toko uti inga ayoret eri garabu no kinde billion jika kinde mami besio le tegi eri kapani billion so mani ito taka kinde oret kiri kapani egitjo ba isu ni Jadi orang nata, jadi transportnya orang nata, angkut gaya betul ke produk jadi muzik itu ada demi. Lagi ni sistem ni, di luze nenek seregali, luze nenek kena bawa, kau kau nektan bi kantret pasir. Aku saya yunyu kutoi kau anan seregali revenue jepa VAT, kau tu sedai kau sistem aku nama merabeli kuah. Kini aku roy kau kau tunggu kau sistem mah, kau kau kena lulus habis jok mami,
0: boleh
2: bapa cinta dah. Mami tu kukikin awak murung gini. Kami jauh sahaja national government alih. onge ay 100% jepsi dumok yu sumok yu ngolole amu mami asara ni genyoru nita ni tukuk tukul kwa nako baida
0: ongei
2: nalega ap mp nipo jesu mei okero ale in mp nipo jesu mei kwa yung tayo ngere nwane kwa kero ale in oye ngamai kwa wantami in mp bolo lakini koko ngetia bi keri kaita managi oli Koga onge jeje angne te no koto nene ti koto irda imani nambi bolo nga ngoeso kara bolo
0: ongoi rapsan
2: ongoi ndara nda nege ko na
0: ongoi onda kinwa gi tinge chang bijumi lainda ka besa na than ma ya jita gi wekinge ngali onda nien betu taga ta mun chang bi kige tinge ka besa lainit ko mai chitu gul bara nda ko mangali onen betu na than barani katiba man gai muito agnien ko masan ba conference zige nyorun chita ga
1: Gogoi music kerap ro, no gatin bagar na. Aikat tuan ni dikeh angalang, kotor mera ranyo ni ente testo piki. Amat si cuman oke gogoi picu goga gea rampe ene pemanyo nengah blog ni berasosten ni. Agi lenden kurun netal lah. Amat jauh oke gogoi cibu ni, nugu miatan ni. Agar ya bi, am kita ini kat tur gogoi tu ni ni beracun donus, posmasa cenderu. Gogoi gas ini gua, gogoi engkau and bos masa cina roll tu gojong kan lagi bi, aku leji patil kurai cek, terus tak kurai cek itu lebaran, aku lagi gos tapi juga ni, aku terus tak awal tu macam dah, aku titi lengkap kiri, aku ikut aku titi lawatin, lalu aku leji bi patil, asal geger geger lepai ten, do gue mincur mincur seven, aku lagi titi jaga cek almost 5 million. Kulhugur geng kesan tu tengah tu segi ni tidak kau jangan ulang rupa masa korang election kau yang tahu kau yang apa sah kau ni engkau ni tu je. Nah yang jono nama canggah la ni MB nanya jono nama soal tim ber Francis segi ambas tak Francis segi. Kau ni gede Arab no. Kau soal tu kau gigi dari bi segi tak MB segi lah. Kiru juga, gua kira guru juga nak telapak aja, setit, akte lep, kacau istilah pos. Lagi ni gua guna ni, mana? Gua buat apa sih nu? Gua kira gua jom teh, cuci seteng, ni nubat, ni nubat, DC. Aku teh, eh kelas zoom, jom baru baik je pun. Aku teh jengap, ni nulis nubat, ni baca apa tu? Aku teh, berai, cuci seteng, cocok berai, ni, ingeni, betul je, bilat. Nego, gua gini je. Tesa awak sana, nana gua dek terguruh itu. Awak noy, gua ya, gua gigi sungguh ni lelul lipa. Maka gua cakap siapa uli bin, siapa gua masih uli bin cipir bin. Nanti gua gua enam, gua cobi je. Kebetulan nego lah daya sah awak tu sah gua masih. Kini macam ni gua bisi sih. Nego, nani, nego lejis kini dia tu mesti gelewen jijit tu tam. Kau kira blog aku cuma standar tu aje, aku cuma phone cawan juga buat. Kau tu tiba-tiba ni tak, tiba-tiba lagu aku buat engineering, aku buat mekanik buat engineering, ya lagi cabinetry, masonry, driving, aku tinted lari. Agak sih, aku cawan ni cross besar ni NCC dia. Kau minggu naga apa ni? Kau minta derita mui tak? Kau ingat ini lagi enam? Kau ni kau tarik log lo, ni baru tarik cipta kau ni kau cipta tu, aku sih tak tahu kita, aku tu kau tak tahu kau sendiri. So kau macam ni kau kau odgal lagi apa, pasar ini kau ni kau tak, kau berubah kau sama gue kita. Di ni orang guna orang tap tarik sih tak cipta logo kita. Aku ni kita berapa orang ngeteh di kipas nai, kerba suku rujai, kerba kamu ni tengah tulua kerba aku libain, magutano libak apa kau ni, kau NBC sih. Ni orang factory ni baru tinggal, kamu ni yuk. Okey, ni cuci way. Aku tu ingat lagi apa cai orang. Ige ni lebih di, ige juga aku anu diam ngan dam nego. Kau gocap orang, aku no kemasa gocap in politeknik ni TI ni, ngan dam nego. Aku factory ni baru kau orang nu gocap orang ini tu kemasa gide in, nazar gocap ini no. So okey, ni baju tu. Kasih tu aku IPC sih. Kau kau yang kasih ni mai bi, pasti kalau ni pun ni kita ni ada tu kita ni ni ni, aku ni beri cici sih buat kunam. So, apa isi? Cepat bicara, cepat paham ni. Hangai
0: katiba man hamwa kwa gea tegu gea gatugul nemye Arsenali namjige Champions League nathan wabira oktimi nathan wa PSG nga tun bishop walianga bisa sige migo kamanda kwa ulimbaga nyotan sige geir mbira nathan tukulien betu nuba jumamusu lepo kosko len jioni olangule nathan go Champions League Finals daigo shoko sasa maksumok insa nathan go saa tatu nathan bo asubuhi giko singaliane studio sige wegen geta saa tukulien kibagenge
3: Testai ebtit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutak inegei ole nyorchini keteshet ap Emo FM. Ebtit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta aga tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul jeichome eng kasar aga tugul. Downloaden MediaMax Waves app in Play Store and go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM.
4: MediaMax Waves more sauti more you.
0: Kitasata gebuatu nagubo notan go send wave wallet notan go send wave wallet kuna mwao nagubo wallet notan ugomo nore notan bagasari notan nebo app notan New York town agyagun rabinig nore na magitilin ki ago notan go nenyi mongi lenjin rabini chuk ogi okta ngeten wallet to wallet so ngeten sendwave nabo ngungete akwa notan go sendwave wallet nabo chita namiten America marago chorbe ngung sigindet la kwe ngunge anango kwa yagun rabini kungeten sendwave wallet na nyinete ako inoten nunget wallet to wallet o mongi lenjin nenye ko magitilin ki kutkiyagun $10 ko chutuko $10 kiyagun $20 ko chutuko $20 kutkiyagun $10 enyoto ni iwi throwini kwa mpesa ko chutuko ne kwa 1,300 Kenya shillings. Nathan go send wave wallet. Awa gina machi ya download ene nbi tunubarani. Ngo gina ka mwa une nyotan gina kwa ya misi. Nko reboot ni toka bisa. Ako amune siku reboot. Ako amune nyotan ko niwe nyotan agi install ene kwa download ene Play Store. Agi lege install ene nyotan. Go lekyo sip taga ne. Niwe ndi nyotan ako ikotep ki bandete. Igeri lenye ki bandete ene uti. Agi birbisha. Go ge birbisha ki bandete. Go sip taga kwa step neru Gua pas tip nuru bego lenji ni birge, nathan ni birge, bicai takoji, oke birge bicai takoji, kau confirm gule, nathan ko cita nu kabir bica, ag nathan bago bandai, te ku agengge, aku coba guna account nathan gararan kabisa, account ni tani bayshen, gua nuru ni, nore nathan agile USDC dollars, nathan ni gua nuru rabi ni nore nathan bago dollars, ini nathan, so may uegi, itinya rabi ni gunan, mara itinya gunan, goti itinya gunan NC mengungi, mara itinya $100. Ago itinya $100 ine ile itinya 13,000 Kenya shillings che itinya nsimu mwenye nyote itinya $100 inye 13,000 Kenya shillings ago ribo itinya nyote ni muche gonore ngo yuko account tamu go gile njine go wallet ngo gina magati ya yuko enbe tunubarane ago nyote ni go kuonin zawade i downloaden nyote ngo send wave wallet kwa gile njine bike tie I download the send wave wallet inyoru nenye $5. $5 che ugogoka itargitu ise teni ya penyo watano wakil engine account approved and confirmed. Go meet nenye $5. $5 enyo watano ni withdraw ni inyoru nenye 650 Kenya shillings. So mongil engine chi agatul mwajin lakwa unami university lego download the send wave wallet. Ako nyorchike kitu kidogo enyoton ako netan kwa mwongi lenjine si nyorchike ane $5 kukine kongo te promo code macho kwa negule kuhiko say nono ako ba send wave wallet igeri legesirile Emo FM ugesirile Emo FM enyoton kwa ma send in the $5 enyoton agite say yokte giyogun rabinig send wave wallet netan kwa oreni inyumyumunga misa yokte giyogun rabinig Emo tinue kiaite 111 magosan marakumila kwa ngungsi ginde chino kwa chamanet en yoto kole en yoto anan ko tilia ilenji koboisien Sendwave wallet go download na ogeer kole tinye en simoinyin kasarta nekotwekyike en yoto mara komi rabinik chekiyogun mara kiyal teta en yon kole go yal teta kityo ko mara kiyogun en yoto mara kiyogun $200 ko imure kiyal teta tayari en komasatan bo Sendwave wallet kipendi kipchini lukoiwe kipa urerioshe kasi kewegen ketestai lakini *441# igeer ile kenyorchike borotet moja kwa moja en komasatan bo soko uru soko murwa miten lanji nama 2000 nenduke noto number moja number sola en *441# kere ilegi alishe mijoron wakino atingo Gilbert Cheruiyot miten yana go Gideon Chepkwony Margaret Chepkwony Maureen Langat kumunyo kwa nyorchike nanye 2000 en *441*#.
3: Emo Sport ule nyorchini logo yo tukul chiba urerioshek
5: Eliud Kipchoge
6: Kenya have done it
5: Beatrice Chepkowicz
6: a world record
3: in Emo FM niño tukul
7: Akcho koloyo gabrerio shege kongetenge headquarters nebe mo FM kigure non Hillary Echeruyo ta katache konetinde tap timi tap tibig nebo mbire tap kildo en pororo chemo sire genyi shege tamanakte saba enat ko junior starlets Mildred Cheche ko teori chepo to defender at Rose Nangila a midfielder at Lini Atieno tuan chego tindoga go teno shege sa ishek tu ten koma tuyo en karun jumamos ak timi tap Uganda engurere tap qualifier nebo FIFA under 17 World Cup en kiwanche tap nyayo Yutun Nairobi Tuitos timi shektuan en kasartani kikai muchke wigit konye Goli tagenge en agenge aktoche en karun timitab Uganda En yutun Nairobi kutidoga mongunet Nabago sirigabilishet en taita mashabeg choton cheboga Timit nesirigabilishet en kwenutab Kenya ag Uganda Kututos ak timitab Tanzania anan kutimitab South Africa en qualifiers chebo leta
8: For all our players we've created a mentality for the World Cup A World Cup mentality that each match we are playing We are treating it as a World Cup match that there shouldn't be a difference in how we are treating England and how we are treating Uganda. So the same mentality that when they play at the World Cup is the same mentality they should bring when they are playing Uganda. So the same energy, the same creativity is what we are looking for.
7: Kiwurere ni ureloshege chebolet engligi tab Kenya nebombire tab Kildo Kenya Premier League ole champions Gor Mahia kutitoza aktimitab Nairobi United aktimitab FC Leopards kiwurere ni aktimitab Bidco United Kariobangi Sharks aktimitab Sofapaka Mathare United Kutoje timitab Bandari FC, Muranga Seal, aktimitab Mara Sugar, Shabana FC, aktimitab KCB, Kenya Police, aktimitab Kakamega Umboys, Post Rangers, aktimitab Ulinzi Stars, Agichega Gotoriga APS Bomet, Kuhurereni, aktimitab Tasca FC. Tukchinge kwenye tugule en karun jimamose kiwancheta Puskas Arena en taunita Budapest emitab Hungary en finals chepo Ligitab Champions League kenyitab elifu shek eng aktipta maglo na itu itoso timitab Arsenal aktimitab Paris en Jermain PSG tuitos timishek tuan en kasartan goibel aga tugule liginyuan English Premier League ne goibel timitab Arsenal en emitab Uingereza ag Ligitab French League 1 ne goibel timitab PSG en emitab France tienge kwa netindetab timitab PSG Luis Enrique kwa teorik chepo to Osman Dembele, Akraf Hakimi, Akfitinya, Kusuke, Akchepchebinda na Miten Baraga, Netindo kwa Toriga PSG, Kibwotin, Kolewen kwa Netindetab Arsenal, Mikel Arteta, Defendek, Angwan, Chepoto Jurien Timba, William Saliba, Gabriel Miganes, Ak Ricardo Calafiori, ni kutugetaba kwa Netindetab Arsenal, Mikel Arteta.
9: We need that energy to flow and going against that I think it will be a big mistake. We talked about already what we have to do in Budapest, how we're going to use all the incredible energy that we all carrying to towards that final and we can't wait to wait the new chapter in the history of our club and leave the Champions League. We are the champions and that brings a lot of confidence, a different kind of presence and energy to it.
7: En komastanyin kogailos Arteta kwa netindetab timitab PSG Luis Enrique ne kamagule kwa testai gonet komye aga koganapta urieriet ne bogo teorik tugul chebo timitab Arsenal che kamagule bendi koga chin kabilishet ne miten baraka kwa teorik chig en karun jimamo osam.
10: Mikel Arteta, he is great as a coach. Every single match he's excited, he shows everybody his energy and he translates that power to their players, and when they are defending, they are great, the best team in Europe with any doubt. They are comfortable defending in very low, but also

0: 喂，
1: 你说我们比别人做个现在打完皮，我没牛哥说买个月的一位。
0: 嘿嘿嘿嘿嘿。
1: 我讲侬那做啥都比别人做，我跟你们不讲过呢。
2: 讲个讲个，没先给断。
3: 你莫在背后木呢？
0: 记着没给？
3: 哎呀，拜拜！我讲你那蛮别多，家家莫应了。我聊那个嘛，以为别个那个个意思啊，是个不是个年纪的，他妈的，不勒勒这个意思的。
0: Imagine 不啊？
3: 我过去那个那不啊？那你听那那个不啊？那我要过不啊？我过去还蛮多勒勒土，不不不不不，我我那是哪里个？我到外头面，他们过去比较弄啊那不啊？那那个他娘的，比穷的你也不晓得。
0: 嘿嘿。
3: Ina tahu ni bayar lagi le musim muat jangan ni jaga lagi ni tuan eh.
0: Woi.
3: Agak anak agaknya gua ugar ucap ni ni lebih kau tiga tuan terak kia tahu tahu ni bayar kau curta lagi ni. Ni tenang ni stewet ni menjaga lagi ucian. Anjo macam apa gay Ronaldo ni lembaga ni. Agak anjo kena raga barak samuel garagi kuku tena barak jalan itu ni. Jadi kau sebut itu. Agen itu risau tuet. Agak jurus macam itu pun lain juga bukan kan? Ini gua kena bayar semua tu gua cuci lagi agak sesuatu itu dilemu.
1: Lepo.
0: Wahai, ini anak bayar.
1: Mesti baca.
2: Kongo mesti baca.
1: Ego tua bapa.
2: Kongo, kongo, kongo. Bisa selalu makin ruan ille. Amak jurus kita yang kasih ruan kita bertanya bersoko Beatrice.
4: Ia muda dilemu.
2: Kita mege.
4: Kamu dah lama studio.
2: Bye bye.
0: Bye bye studio.
4: Ayue.
0: Woi.
4: Ibai bai.
0: Kabisa bai bai ayue.
4: Ibai bai agak aja yang kau masih nyoba taruh tuh itu garunis sub location.
0: Eh.
4: Kau tuh mata stand nama mui kau rabu TV kena leung gigi setengah macam kau kau langat kau tafsara langat ni ni coba siapa mau leji bicu andu kulo tafsara noge tuh ya jengko tafsara. Nala bata yang bicu nala majus kalau mici nabo kau kuenyu ni. Aku awet je, negara mereka ni bagus kuenya, negara mili ni bagus. Angmongin aja, bila ni nama siapa kita guru Ronaldo, mereka ni. Juni sana batu ya, betul Daniel pun, mereka ni suwe bang En satu orang, Flora ni negara ni. Orang ereji, siapa sih orang ereji? Tangan komando, aksi anggaran luai. Nixon beten dekat, kau kuat kawan lagi turmoso ni, jasfat En semen wa, tu kau linye.
0: Woi.
4: Ama lega tesis tapi emak monoton ni nyadu kuli kau tu ama siapa tu kalau kita tu agak mana nama kau nyu nak kari aku tuang kau kau
0: kongoi kongoi asal
2: kongoi kongoi kongoi misi unes sokoi ni atas albi
0: soko kau mager leh ni tak kau agak job kau ikhlas sekabisa soko murua saya ni kile moge mi duga number three kimi duga number three agak sergi le boda
2: aku eh aku agin dia dia tuan 10,000 kau tipik pokal semua
0: kimi duga number three agak sergi le ni agak sergi le boda
2: Meio 10,000 kau tipik pokal semok, aku meio 2,000 kau tipik pokal semok.
0: Woi, duga number 3 gaji legole star 441 hash agi ya duga number 3.
2: Kau ginde 2,000 inci ne tunga ina megi.
0: Yani uge lega ginde bonus.
2: Ini pide mara moja aku meio 2,000. Kongo tima 10,000 ipide sabari shaka. Amagi kuyenge.
0: Gibi dan sabari tagenga kuma kwa igosa nilibuwa
2: ya. Kevore nilibuwa ya ngorore niya na mungi jenge biku mia tatu jiko ya nilibumbili.
0: Kimeje ikasko mie ogi subsheri yako ulega kumwaitem.
2: Igunji itana tai nilobo te duga nita number 3.
0: Star 441 hash.
2: Iwe duga number ngapi?
0: Iwe ndi duga number 3.
2: Akwama ikasuta kumye?
0: Duga number 3 kwa nagakisiri kele boda.
2: Ichile star
0: 441 hash.
2: Agi laba duga number 3.
0: Laba duga number 3 bwana. Raisi kazoni itaki nduko lijile star 441 hash. Ya duga number 3 gia wakun 2000. Ngume nyoro 10,000 kwa kumwa gelegi wakun 2000.
2: Ichile star
0: 441 hash.
2: Aingoro ngekiri ngumibi kia kuito seri utanagorwai. Inipide mara moja kumibu nasa wa 2000.
0: Wai.
2: Akwama sige ruan piki talwe ito samuwa lewa jabane angne. Amma yegebe maratoni ni utara muna magi torchi big star 441 hash agi we duge namba ngapi
0: we duge namba 3 we duge namba 3 meganjwe legea duge namba 3 duge namba 3
2: star 441 hash anjubi kiyotan jagiri nyo aina on Gideon Gorid
0: ee Gideon 2000 kanyoro bonus Gideon
2: aina on Evans Boyd
0: 2000
2: aina on Wesley Robb
0: 2000.
2: Aina Mary Kimayo
0: 2000.
2: Aina on Evelyn Gotut.
0: Evelyn Gotut 2000.
2: Aina on Alice Gay.
0: Eli Bushagata 2000.
2: Aina on Daniel Birage
0: 2000.
2: Ezekiel Kandie
0: 2000.
2: yani
0: hey biik jo nyin jiko jut safari tagenge
2: amay ko yenu ton i chutu safari tag agere lo biik cha ga ba 2000
0: yani biik jo nyin safari tagenge
2: ngoti mai 10000 ibiden mara mbili amu mami jire ga kwa gele bukumi staff of twanash ogi we duga number 3.
5: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
6: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.
7: Asaiwe ndeti ngonyi na disco mami gine kyame noka takwar kwarane tsole tie bese ta na gatebe bese ni ngandini ala gitende tani elendinga ko wa italegalish apo kwangi game ta konyo kele megere ola la konyo to mami o ga bi ap tinga kyo
8: o ga beta loge bi
7: ko ta chabe turungi konga ta uneti e mae machani la gi sungu gani sagi bari ti goru joni ingele mama jani chonge tubje mama jije le tubje na mama jori na tene tie
8: je megili ge
7: o ga sungu jogi la ge nyit gomi la kwet nge nyor logo ma ingele nge ta no go jeptan no ga mun ye ti sia je goyen tu mami ta ba utine gele le jeptan ko nge tete ne
9: nge tete tigiti o mit na chairman of a big twin at both Chabile.
0: Nalego jone tsanga bo tsun gate 24 plus knowledge ngo tsaka nge ni le chama African movies e jama soaps e jama series and go ana uga tunzi ata jaba lago kore na tana nyumyum batile yuta ni mochigere na Apple TV nengu laptop tablet and gate 24 plus neto go free kabisa 100% free. It's now time to enjoy luka huka blechitia entertainment kilemendi agere duge number 3 ge bendi ko mie kabisa mi madam nge gore Catherine Chepchirchir ko age agun ko ra 10000 jita neta ina ba 10000 no Limo Anderson ko age agun 2000 kagu ma gele ngoti meje 2000 ijutu safari itagenge kityo
2: ehe
0: ko mi bi ko ra jeje ichege 10000 ni biden safari che ko eng gibiden safari itagenge getile ko ngete siling dip tema ko siling sa som
2: ama igas ko mie
0: ko ngoti meje 10000 yani ngoti tinye siling ko namiwe ibiden ni mara mbili
2: ngoti tinye ne
0: ngoti tinye 50 shillings ana ngo 60 shillings ibiden safari che ko eng ke agune le bushe taman chill star 441 hash
2: kas ko mie
0: star 441 hash aginde okay
2: star 441 hash ko gile wede duge namba ngapi
0: we duge number 3 megan sho ile duge ni ke we ko duge number 3 star 441 hash aginde okay ya duge number 3 yote duge number 3
2: amma igas komye amono magebe newton amma jitane jitu gitun gi goine
0: kiyo gun 10000 nan ngeyo gun elibuche goye
2: enere yugo tima 10000 lazima ipide mara mbili
0: biden safari che goye star 441 hash biden safari che goye ngini gitoraisi kiyo gun 10000 jaba Friday jaba weekend star 441 hash
2: ama igero wan ngome bike guitos ingot ko tomba ina megi to minyona lego tsoko murwa chito sabare tenga goronge gore na 2000
0: woi
2: star 441 hash agi duga number 3 aina Nelson Gurgat
0: Nelson gage ago 10000
2: aina ona bwana Mary Chepkemboy
0: 10000 Mary
2: aina on Alice Choge
0: 10000 gora
2: aina on Nora Kirui
0: 10000
2: aina on Masi Korir
0: 10000
2: aina on Millicent Koej
0: 10000 bwana
2: ire yugo ke marathon go unarta na ina ngora bwana Hillary Kayej
0: Hillary ile bwaeng
2: star 441 hash okay we do number 3 little one magele 2000 engine tongo na megi
0: ko 10000 go jita ne ga biden safari che koeng
2: e biden mara 2 go tima 2010 star 441 hash okay we do get number 3 amai gas komye go tima do number 3 ene tongo re na nyom nyom yutan go mo go mie star 441 hash i chokye nyota

0: kikitu nolan de 5 years no mengishe adiye logo ochito ne kimenye tango ngolu kila kole kisugia ba sugia ko ko ko chinda no laisa liana
1: igure baya mungo ta kita ta tembo baita tibia na ngitar kintini asna nyusa amutu hehehehe ni ni baka tango muita eba kogde mufaro umigo mye tigir kirne da moga ni lazi ni zani no zinye ni zene ke baka agwa ni tiulimi kerele wirungi kitogo zereka ikerle wambu anagi wabse kita kogi burala na nyina tereni as otonga eba lakini
2: Magi burak lagu, tak kita faham dia. Tuh mau cerai barat dengan kau nyuane.

0: Yarib kazi itko kubit kapa na notan gusto insaksi senior tan gibendi kiblangat mwenyewe na legend meto niko Clement digital man.
1: Niko ayu etap kaptinga gipsalwe mwenyewe gipsalwota gipsalmaji.
0: Gibendi kwa notan bwana kwa ninyoru baranda John Cena.
2: Kazi ya bwana Clement ni abas studio asalwe.
0: Kicha mege.
2: Kazi lagi mwati ngara yitiko lizuwe rado.
0: Aha.
2: Amga na cinta kan le mari kita ni ya sekarang kamu masih kerja kamu tetap tu. Ama ada ni era itu ni muda ni cinta tak kau di tua. Aku betul dia kau tak mahu dia aku betul nak tua nak kiri angka. Kau aku kiri dia ni ni sekali tua lagi dia ni nak ingin ni tak. Kalau kita nak ni mama baru ni nak kau ibu dah lah ni itu angka ni tak angka bukan makam. Kalau kita ni nak ni dia ni dia ama kau dia aku kau ama kau baru ibu dah lah. Kumeni tengah tu niaga ni. Amma ni ane orang. Tangan saya kumeni, agi rak kerja, agi dapat tu dah. Ye siapa kampau ni tu dah. Malah ni dia tu dah. Wanu tu wajah kampau. Wanu tu itu saja ni lah. Kau faham kita ni ni ada kau di tu lah. Ane ane orang. Tangan saya kumeni, agi tiada siapa. Agi ni kau ni lor. Kita lor mau kita lor beli dah. Jadi ni pun dia nak ke bapa yang kau, nak ke tuan ni kau ni pun. Bapa ni apa? Mama mungkin dia minta, mungkin dia kerja kita ada aku tuan. Kalau dia ni ada tanggung jawab kiri, mungkin dia ni dari tu mungkin kerja dia itu cuma. Kalau dia ni pun nak ke demo kerja dia ni kau macam apa?
0: Kongoi ah, agaknya sokok agak macam leher cik bangun agak agaknya ni atau selby.
1: Woi, oh agaknya ni kau macam biasa kau payah.
0: Amai kas kau ni?
1: Eh, very ready, give me daka zalala salama, mungkin cuci jutu.
0: Amai kas kumi, agak ini tar, eh, kagum ya duga number two, duga number two agak lagi dia tu 6,000 kau tipe kuan 80,
1: duga number two,
0: awak mai ni le, kipi dia ni sabar ita genge, jitu tar kau jut kicion kiko ay direct 6,000,
1: duga number two,
0: lagi ni pula kau tu, mian mian abis ni kesi dia, silam bagol, duga number two naga sini le shopping, ikut jitu tar time naga 6,000 itu,
1: duga number two,
0: star 442 nash agi we duga number two,
1: duga number two kau naga sini le shopping.
0: Umageni cha amageni gele ngochi tena tayi gonyo kipi ni mara moja
1: kile kimejebi kata
0: kimejebi kwa 80
1: duga number 2 jitu kulikuwa ndia silingata
0: wendi ga jitu la 6000 kwa gele pora kutu minyora bini kesire silimbagol star 441 ogi la batu duga number 2 nonga kesire gele shopping kagama gele ni mwagibiri toge chine tomba ino megi kwa nye nge chenge star 441 ogi la batu duga number 2
1: chwa duga number 2 Star 441 hash chuduge number 2 alika kama gele iwe dugani number 2
0: kwa gisiri gele shopping
1: kagisiri hata gele shopping
0: kimai chitone tumba iko na mengine zile silimbogo lama isige kwa bigeni usalbe usalbe eh
1: duge number 2 duge number 2
0: star 441 hash agele ba duge number 2 nitangone jute jitu kun chitone kwa chwa gini angonyo aina ona Gloria
1: ameje mwajib kundu kemi duge number 2
0: 6,000 any otan
1: 6,000 kwa jibi kwa neite. Okay.
0: I got me pick 179. Got your Gloria in anagi go direct. Star 441 ash agi lava duga number 2.
1: Kagumagele I. Me you 6,000 go to be 180.
0: I know Samson.
1: Samson, yes. Kuna takaswe Samson.
0: I know Gora Johnston.
1: 6,000.
0: I know no Evans.
1: 6,000 Evans.
0: I know no Gora Bwana Mary.
1: 6,000 Mary.
0: I know Gora Enoch.
1: 6,000 Gora.
0: Ile you go iwe marathon ina ile. Tienge speed negebunu. Star 441 ash agi lava duga number 2 kwa gide 6,000 reyu agore na otere nyumium kemite soko murwa
1: duga number
0: 2
1: duga number 2
0: star 441 ash agi we duga number 2 ge miga kiruwa gipto
3: lema lema
0: hey
3: mamu nagi lema
0: kiche mege
3: Kasa megitio jobweze nene sequence.
0: Nota nige bodi yenga pesa.
3: Magiga sof maga sabgiro. E ameje ongeti no ayu shukule tamu magiga sof.
0: Ah.
3: Maga sabgiro agi mo.
0: Kongo nota nse tai gege de bicho basa Emmanuel. Aya mama Jerono Jerono.
4: Aya ma. Jerono. Omo ne sanbe.
1: Kija megei.
4: Ame je kita tarik kita muat je kau uni. Ame je kongen kita tanah kota amrusa. Nipaku tiri di sabuk agak kuat ya. Mu. Ingat naga kau lepas mana kau bisa kau ini. Kau sirup lagi tu.
5: So ngobangangei akwetigei ka ipokat lagokchik kotebi betusiek somok konai sako lagok mat kokai mutai kobarge kasi atya mutai kokakoe mugeni kwake
0: kongoi kakimwa en yuton kerbik elebenditoo kenge kerbik 25 chekokekoi direct ireiwo kilewe ni duka namba 2 kibidin mara moja Star 441 H agilaba duka namba 2 ngototo mgai na megile sile sile mbogol kwenye chitanege chenge Star 441 H agiwe duka namba 2
1: ya duka namba 2 duka niwe kukagenda kabisa oriti watu age 6000 ili buishe kila duka namba 2
0: awa mwagele chine tomgo na megigo nye nage chenge ni onetan Star 441 H agiwe duka namba 2 kirgu Agnes
1: 6000
0: kirgu wagne Robert
1: 6000 Robert
0: kirgu wagne bwana Cherubet
1: 6000
0: oinon wagne bwana Nelson Langat
1: 6000
0: oinon Gilbert Kirui
1: 6k
0: oinon Bernard Rono
1: 6000
0: ile yuko ichoki Star 441 H agiwe duka namba 2 Star 441 H agiwe duka namba 2 deno ikimujo hey
6: I'm in a studio
0: bye
6: Tangan bijon eh, aku main ke bijon lagi dalam dua juta. Kalau kamu yang asal cerita kalau berapa ni kau, ni dia berapa? Amma cakap ni juga orang itu kutikir lah, cuma dia ada cakap ini nombor narabi ya. Kuma mana, barang asli ni boleh narabi, sini tangan kau lebih banyak. Tengah asli guna narabi, agi gubuan itu juga angkor.
0: Kongoi kagumu agere labati ite star iduga number 2 ni onetan gergo uchi chiu Villis Ichi ile kitio star 441 hash agiwe duga number 2 Star
1: 441 hash ya duga number 2
0: Iwe duga number 2 kebe pamoja Newton
7: Emo FM Ninyo tugul

0: jama baya.
1: Sawa kabisa. Aki akiwe mi tukuki ima mukule nda ima metunyu. Atepi ngirane sa tepege I. Kigere ngamia tinye yanit koi?
2: Mete ngamia. Mataloge gere ngamia. Mwaiti ondake paraisit.
1: Ang sigirie? Kigere sigirie tyanit koi? Mi murungut?
2: Mi kinu murungut kole. Lakini tombo gere chi koi ye sigirie.
1: Ye?
2: Ye sigirie kemba kityo.
1: Iki lega te mungu nyolega isa abuati we.
2: Mungu ngeto si asubui ogera arwe tap sigiri yeturuni.
1: Ako chobe murungu nuna pateta ya hame chukui?
2: Kidogo tu wele, kidogo laini mao, kidogo tu.
1: Anandos magisti meni sigiri ye?
2: Ye magisti meni. Lakini, magoiro ago iye moita nye sigiri ye. Inyuru kitu asubui kutenda moita.
1: So iye kembo ya kitu?
2: Kembo ya kitu. Awuya akulala arawe, talani yaka teptana arawe. Ngut kogi gere sigiriet kogi kuteta we moita ni imoi wo I bakuna siku ameona
1: nge leo gabu ati nguna anga mio kya bae chaba we nkrotu ju kawerani hotel ya town gina ge jai I kutoma ge gina ge jai gele unataka chai ya ngamia ya masiwa ya ngamia ama ya ngombe ama ya mbuzi ale I go curious ali ngamia mbuzi go kya this then by the way anyin ji ga barteti we
2: Hi. Igir magare ngura cha cha.
1: Eh?
2: Kubai in me arte ni gure marte ngororia.
1: Eh, gure sanin.
2: Eh, sanin.
1: Yes, ana ko chaman, eh chagle mini gele chaman wat.
2: Eh. Nguna mawa ya nguna yenye nguna.
1: Eh.
2: Ya ibe te nguna gule. Kuje ko isirte je patuka 100%.
1: Yes.
2: Laini je bangororia te kuje kiboi senga.
1: Yes.
2: Kyo e chae ke?
1: Eh.
2: Agelue.
1: Yes.
2: Laini sana sana ko chae ko je bos. Chae gele chinzito kabisa.
1: Yes. Agu anyway, geweka je boi in groi kai. Geweka je panga miet kai. Agu ma ku curious aleje lakini.
2: Mhm.
1: Unaesa ni pati yako hiyo maziwa ya ngamia.
2: Mhm.
1: Kama tu imechemusha ikue wao.
2: Mhm.
1: Koleja ya hiko, lakini pei ni tofauti. Atebe, aleji pei ni pesa ngapi. Koleja hiyo kikombe ya hiyo kikombe hii ya kusa, inatoka 240. Kikombe na amini ngolesi nye kiura, na? Aleji buwa, meja agasi tukujua leu. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Kauya kame kirimi takinye. Kauya kame kirimi.
2: Uya, yame kirimi.
1: Lady kwa kali is 240
2: nikize ngabeza
1: 240 geuriet ne genye butia kenga akisakia kupa
2: ako chai koro
1: kaya kumbali chauri ya indi na wakimitu wa hii kali ya si imejin ni njejebin ngamiet kwa kamime tinyo hapo atale iwe tinye murungu utaka ngamiet saile ya neit kui kochope murungu utkuna pateta ngamiet kika ita anas kuroi
2: Has que hicieta si le está guas muy entiendo no ah tío tengo ya cogoy la
1: cogoy se li oli
2: y mi olin hago chica y le chica absurdo tío cogercho
1: poi
2: cogercho
1: orna qué tal
2: y quiere vi chava tienda muy bien de balalio esto le no hay lado de capsa no hay lado
1: cogí capsurdo
2: y cogí capsurdo
1: le ni que ni le mamá chapa cogí capsurdo esto the best en culo muengo
2: y gas la que no lado de capsa cura ni Ile ukarasit, nagila lagi apa
1: sahaja.
2: Ibu kaki cuenda,
1: karasit,
2: ibu karasit, nagila lagi apa sahaja berita.
1: Kena kau cegah jepang segeri. Angkut kita mungkin kita itu kongkrit jauh.
2: Mangga nasi boi.
1: Kimi cegah cegah kita mungkin kita kita itu kolian.
2: Kau sahaja. Kau sahaja jepang segeri itu kongkrit jauh.
1: Gerarap gelaj. Kimi cegah cegah kita mungkin nosaji. Oh aja.
2: Ibu apa tinta itu mungkin.
1: Angin, ang mai tahu engkau kia?
2: Ia mai tahu engkau kia, aku mai itu, no, itu tunggu nak aku mai tahu engkau kia. Ia ikan lakuan nak kami itu kapsa gula. Ikan itu tis. Ia kini mai tahu engkau kia kile jengir.
1: Ia saja ni?
2: Ia gimana sih kosap? Ikan nak kutu. Aku kuaru gaya gula.
1: Ia saja ni mai tahu engkau kia?
2: Itu tuin esak ya. Enak sahaja.
1: Agi nam tiga tian ni.
2: Agi jauh sikit. Agi undip kotilit kata. Agi tonaton tiga tian ni leji. Agi sahaja trop agi engkiti ti leji.
1: Sahaja.
2: I leji trop agi engkiti tapi.
1: Ang ayah.
2: Jadi leji semua itu apa engkau kira?
1: Hai seru. Ayah angiwe kigai. Segeriat kamu.
2: Segeriat.
1: Cucu ni semua itu apa I?
2: Cucu ni.
1: Cem cene?
2: Nai segeriat korone. mami betune ye sigiriet bet ojei
1: engetebe muri jebti direk chitije sigiriet
2: oye ago yaba sangabe yaba satisa saa 10 yagule saa 10 satisa ngeteke saa 8 satisa saa 10
1: blangan ye dab sigaria
0: tawa muna
1: yap
0: amuna wala bana roko
1: bye bye narabi
0: ah ye wo mi to tu tin wo ngala le no wa ya joni
1: eh
0: hotel mafi ne
1: eh
0: wo ngala le ngando wi ko le ne ni borom ga si ta nan di le gabu o ma to sikina ngala le wo mo manet ka sa wo mo manet ka ndo wi ka sa de wana ndo to ru to sa ga sa tu je me tare de ka sa no tu ga ya ngale ga para ba do sa ge ta ki ta ko do ki ta ge ngale na ra ma ge lo ga ge ta ko re ego koi tir bo ka ndo ga sa
1: Ha
0: me je swat ket gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat gat
1: gat
0: gat gat gat gat gat gat gat gat gat
1: gat
0: gat gat gat gat
1: Kongo nye sinia.
2: Kongo nye sinia.
1: Mesi kurweji mwishimiwa na kogi murdain.
2: Tola.
1: Hei, tinye sayi walche karara neni.
2: Tola.
1: Hei.
2: Tola.
1: Hei, tinye sayi walche karara neni wana. We. Tinye sayi walche karara neni. Ama chao, amesa saamka saali jingonye kore nyanetke kichako basayi wal.
2: Kita batari. Lanat batari.
1: Lanat.
0: Baiza only ko batarit karna hai gula lena batarit
1: humne batarit
0: humne studio samko
2: bye bye gabes ha
0: baiza only ko batarit kada jaro na gabe mi saire gabe ka ye ke tilai ko yu ki ko bro mi ke tilai ko le ko le ba se to yu ko le ta saire ho to anda korai ne ko ka ye di ko le ne ko ne ruko ti se aba ba se na ta ne ba sugur saire Mhm. Ko ta ka dikyo ka ka wa ngora ro ni ngel ya kira o no ko nge ti ti mi ara ne ne te. Ne ne te ni mo goro ndo ko. A ko nyo ko ger tara le o to ke ja bora no to no gi gonde project la gin ma ta ko ko te sta ara no te. Mhm. Ko ko ara ga ni ki te la go le na o ndi ko ba ke te be no ngale jo to no ngoro ko na ara ni. Ko ya ni ama ko ti lo ga su gu lo ga me to.
2: Kurang etkan etkan lah
1: nafbataret. Kurang bela nafbataret. Kita rutin ragaeng kehingyu sokobit kewegan juga terus tay. Yutak
2: Kumo FM. Kitanga nyung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isub arorutik cheisubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung engsai noton Agitau ibaiba nje enjoy top class TV viewing today
3: agotimache inachacha EFT MFM kila jumatatu agoigomutkasi Boyboyen MOFM eng inyego stoindenyo eng chamet aga osubet negirogonech eng beberwek tugul chebo kolenjin kounoto angot itinye ngolion anago kerengung kosubke ak tetutik anago ketishoni irutechech eng Media Max Network Limited DSM Place Korobet Netai Kijabe Street Nairobi anan isuru ibaruet eng PO Box 103618-00101 Nairobi anan ibiru esimet eng number 0706-333-777 Siruwech SMS kunyo 21730 Anam isiruwech mail kunyo feedback@mediamax.co.ke
4: Emo FM Song of the Hour

0: The Sky Ebjit Emo FM eng Media Max Waves app. Asi The Sky inyoru tetutik tugul jeichame i-downloaden Media Max Waves app nguno. Yutok inegei ole nyorchini keteshet ab Emo FM. Ebjit Emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tugul jeichame eng kasar age tugul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store anan ko App Store. Media Max Waves app ole nyorchini Emo FM.
1: Media Max Waves, more sauti, more you.
2: Emo FM eng Kisumu inyorweche 96.8 FM.
3: Kirobrobe Cheringis kotkoek ndara. Ngituyo tugun chemengechen kowendi kotkoek kit neo. Inetech nitoni akobo kamanutiet nebo kinde konorwet ako nda mining netya ikonor komining kounotok kotkoit koet. Ni kotetutietab tebs inai eng Emo FM.
2: Kinetige ortinwek cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
4: Kitesetai polepole rochu dakikaishek taman chemite tai amache kepchei dakikaishek aeng ngebun dakikaishek aeng sikeib biik mut Alima Chemu asikenyoru chito nekikure Sami kakakur Sami Alima sikekur Sami akekur Joyce missing
5: yamune
4: kichamegei
5: yani baibai
4: makitinye ng'al
5: akot ana amache anyum tetutiet nabo boyondana kokisikan eng betusiek somok amache alechi bicho family namutyo mi biik chemi ng'ony iman lakini oye ongot ngokwatinwek cho ongerikyi ka ketoretkei kong'ering'itu betusiek chang biik ab wakristo lakini arak mwoe ne odan mabawaya mokokoyan kokichongan kabisa lakini kimwoe ne bas panda ara kilyon amache alechi bicho pole akot biik chekakibirchi kura kotakonsidani family ino
4: iman
5: as amache isub ng'olyot kabacherarase kikibote chikikibat kechongonchi rabinik cherarase aketinye abari kamile lakini kimeche kora okon ripot cheraras kotanyas nyeungan kong'alal eng redio kebwa as mobilizers kiyokitchi robinik cheraras akomwa kole kiipto ano chepchito 1060 kaikas mi baornatet komie nebo en robinik ab cheraras kiakiba masiapik kiakas kele kamwaita gloriaman en gloriaman gorereji matiai bishanai masiap ngele kakitoret chito ketoreti kosop matekele kakium chepkondok ngetya mutai kakele chito namuo asikemwa kotep kole koba kobendi wanwe makarara noto lakini tikechule ng'olyondo noto amache onyoru abari kamili kobun cheraras simwaiwe betut nekibut tetutie noto kechul ngemo amui kalya cheraras mengen biik tuguk chebune cheraras ak tabusiek tugul chekobun cheraras kinyanyasan cheraras kabisa ngot korir beek ab cheraras akeririe tugul mabendi buch beek ab cheraras chebo konda chito nekiro cheraras ak ingen cheraras makirebe chepkondok chi kunoto mabendi buch beek ab kongi ba cheraras ngomwoiwo ame ng'oki chito ko kalengen biik ole mi ng'oki iman amakelen as nyokwome lagok ame chito mwenyewe nekiam robinik awaya mamache kotokosit anan konyikisit muguleldo amache obirchi cheraras eng taban sitiowe ko cheraras konyo redio nekochulwe sikobwa baorinik chikiakibe arombe korap cheraras kechongonchi chepkondok
4: orona tesetai same kong'ololchin
5: kimache chepkondok choto kowek eunek ab cheraras sikosikchi konyaeke cheraras amu cheraras ndekere cheraras komebuse serune biik tugul kongen ibuse cheraras paipin kiker kendochi ngetaket kikerat cheraras kityechi bait cheraras ko disability kabisa nebunoti scratches
4: kikoum siling ata rabinik chwakai
5: nema chito ne sapos kerebe tuguk chekunoto no
4: kikoum siling ata rabishek chwakai
5: kiakium chepkondok chechang lakini uy amisi kakimeta cherabaras lakini uy akalechi king'etundo chito ko 60,000
4: aya sawa mete kisub acheke ometaiwe kisub kwa chek
5: sawa
4: kongoi
6: gale ni Alima
4: Kali ingin cerita ni kami jarara 60,000. Amat je gaya guni. Makanya ngalal je jarara sini. Kita ngalal je. Kamu mau ni lagi kamu mau.
6: Gua mutian poyo poyo.
4: Ia mama je indah soet. Lagi ni cerita ni ingin ni le kilel. Ia am tu gak jarara se. Amu gak pikir mungkin puse bayi macam si jep jarara. Me puse nomor, puse bayi bet. Rabdi Rao.
7: Sami yang mawa ya, mana?
3: Jamai gay.
7: Woi, ni jamai yang kau lep kita lah, macam ni angkat tu saya baik tu tengen rani jiu ni, gua kau mai kau main kerani kau, mai kau lek dua kau mai. Kau ing berani tak ngau kau no? Ngam kau mutiang lagu jawab suku, loh iya mutiang macam muai, mutiang kan lagu cegah so anak kau lek korang usalaman nampak lagu ni, kau ni orang kena nyawa suci tenggorat, mak ini ngundu ni alat tu, oh iya kau mai. Muai mutiang kapsam bijak kau muin, korbu bijak kau lek kau kaya kau lek korang lagu ni, kau ni orang kena nyawa suci tenggorat, tuin nak kau beti cegah so anak, boleh kapsam. Kau ini kau muai ini, kau iya nukal guru kau, kau kau kerja cerita cuma tatu, agak kau nor cuma tano. Oye, rikyo konge pegu kuatunuegi agi jo grupi ini kita baca ni, jadi toret aja. Mu melengkar kaya itu kul. Konge toret kaya kapsa mina kai kai, ku mina kap mii kuenu no, ku mina mii baragi. Kaya jo grupi ini gu kuatunue, sungguh bih kita no una tono, kita toret kita no una tono. Amu ego ayi bungo kuat. Kaya itu kun jauh jawa, agot tap kelen kaya ku mii bih man je mii ganisa, mii ganisa osiagi. Atyatya ko bih nyalil dana kato agup man gu kuat una tono. Orang yang aku kira jauh kru bini kengko uji tahu lewu kuke mangu kasa kita orang kita kau kongi amit sejuta kau ini jutaan goreng negara orang kasa ni kan sosial kau mita kru bini kau tiada kerja kau macam kau campur ingkian kru asingi kaya macam kaya itu orang tak kena kau nyorin nyasut nauna kan of kita orang ke amagi korang kau kue kan doy kau macam giro ke korang kaca geng kau kuit amu aku caya kan doy juga buat ni kau kira kau lagi main biju hiwi Gora kau lagi main tujuh kau juga kau itu, kau nyokur tega, cipta ni mana kau silta cuma tahu, agak orang rosu makan sih mana kau saya kau unek kau kuat atau mana, angna kau mahu asal lagi inda in mago kau ini, kah cipta inda aja nganyong kau kita orang tu cipta kau ke kes kaya grupo, unek kau atau kau mahu siapa kau petus jawa, petu tak kau tahu agen ke, unek kau atau, oye kau beri itu orang kita orang tu kaya mui, makar kaya betul. Kau in social media kau nama kamu tak boleh lagu, cingi gel ni rau di situ, segi kabur lagi, segi indek kari, segi indek pura lagi. Kau kau ni rana kau kemaya, tapi maya itu jauh rana kau in. Kalau kau lagu jauh sejauh guan nama mungkin tu. Kau in oye, orang ke tarat ke aku kaki saya orang esa amu ngundu ni. Kau mungkin ada orang mengune kini natal ni uno. Kau orang esa agen ni juga orang tu jauh je, oye orang kini. Asal ke tarat tiga ya, kaya kabit kena kami dengan kebangkana nuno tu no. Kau engkau ini merujuk, maksudnya ngarut ni lek kita lagi cuma gay, kebangkan jinik gay, kira apa? Ya tera kau sih tanya tera gini jadi gende. Kau gay baju nak kari bukti negi tayu tami kita lagi malu mus puri jinu tak kau engkau kasar.
4: Kau engkau. Negit preliminary report nih boh ngalai gap sugulin no. Kata kira kurum gay lagu. Kata preliminary report ko baru gule mila gok juga ina memat preliminary anan cagelin report ne kape perdau lep tauli ne terseta polis ko jungkusan ko na kuto aku koko rumgel lagu gijege no takam mana macet gigi mitu asasiro gua naji tu gula kwenji kapsa. Ii, gua nasi tu kelak pun ni kapsa, amun gua naik me. Ira tu gua kau kuah gua, gogurum lagu, tu tengen lagu kijang. Iya sih, gogurum gasit kapsa. Preliminary report ko baru, gogurum lagu, galakar lagu kyu lagu. Iya sih aku lagi. Choice.
8: Yang mana sambil tau mawa ya?
4: Iya makan.
8: Kongkoi kapi saya nak asal ni, kongkoi le nak guru ni tano, kongkoi rakan ni boh kong betul kui mawa ya sama,
4: nak guru,
8: omnya not benar tu, aku tuan tu nengap ke, pichan tu kuliah ni, omnya nongol la lepas ni, mungkin kau kua nanten, ayuh ni ya, ayuh ni boh kongu, ni nama wargin ni, Tani kobur chito en ko ako mi kanisosiek konyolu owekyinge Mungu ne owekyinge bichon kabisa owekyinge Kiptaya kale kiarire kimenyon ikero kiami achungur tos mi kanisosiek yoton iman ako takiro anto kenoe ne kele ano yoton mawaya sami aibu nea tuguk cheu chono ako mi kandoik iman ei jesu kotele makimuche keng'alal saiti nengot acher kora mashabik checho mokoike echek chekiomenge rabisiek okot eut echek kokotakab kobit kit nemakararan kabisa mobwoe chi nekain alakini matit ongewekyinge koinutik kabisa kimi kora kamet nekikobirwon besio nekole kiamen chi rabinik kora samitok mawaya akongebokoktoi lembeita akongebokoktoi rabisiek chekokichongonwech kiamen chito nekonyolil nekowendi sipitali mi kamet kora nemongen uomenye olimbot bichoboisiek chono kikurene miten ine nekile kora kikiamen rabisiek okotokemwoe ine kora matitong kiamenge kabisa chito nemioni ongetoret en bikyo noker nenyolilyane kotot korir moenyun kabisa so ine yon kotokechanga rabisiek ngoit elebendi ikochin chito newendi rabisiek ako ma olda aenge osinye anan ikas komwa kandoik nguni kora kole otepsie nenyon kokomwoe kokile komiten ele kokakiyokto rabisiek komoite bakopchee kotar chito nengololun samitok mawaya kekas kora boyonde non kamwa kole ongikilge mochomok chi yon oseretosi ongikilge kou choton ak ongikilge kabisa ngomiten tuguk kokwet ongebendate anan koit kasarta samitok kora neui nea kasi nemobendote biik koron koit chitabut komotoingenchi indibore ot imwochi ilei chito kouni ak kouni koui kasit lakini tamoleni kristianik ongetoretkee ine yon kokwo chita lakini yon tugun chebo sukul chematam iwendoti kwanan olenji okorat ineges spikai sikokastate sikocham kole nyolu kebenda ne ilesikure kityo kibore nde ngobendi biik ot koloe kwenik kwo koune tuguk komawaya ak samito kokoiburinyeibarkye uomoitinyalilda koron any kai nyalilda imokyikee wanai ako mara kotam ibokiti mara kotam ni anan mi kasarta ne anan kesome ot cheu chebo redio bakach anan kebendoti ot en taon kwanan konjururin chito yani koron koitu tabut komoche toreti so amoche olenji ot biik tugul ongetoretkee kotokesoptosi yon tinye chito kii lakwenik yon tinye chito yon metinye kii lakwenik yon metinye kii ibee yon metinye kii ui obu chaik akiune kikombok sikinjururi sikenoe kele kotam koyoe chichi kasi kokouit kasit ako yon oseretosi komongenok chi ongikilge ondi lagok DTI ondi cheranyisiek asimenyalil chito soiti samito mawaya makitore ng'al kongoi
9: kongoi kosobindo
4: ngoi kosobindo eng lainda noton
9: agere progress nguya maya kwata
4: maya ngako ngukaka gochira piki chang gotin piki chang mukulewe gaki tumutu paru kot kepal foundation maya ire le maya
9: mi jorwana nyone no en
4: le gure no
9: ale tos nam simet agere bite machine ani
4: gegasi ale
10: Ngimache inai missing kabatishet nekonin kelchin neo Tebs inai kototutet neinyoru walutik chebo tebutikuk tugul chemokyinigei
4: Iyan tugul agere kakonyoru rabto chito nemiten ko area inoto ngotepsi kokonech update nekararan agere kabisa akitu tuguk kabisa maye mangung mungu chama mwayana ale mangung mungu aye mungu machapu tugun alak kongwan inea Anyway, tugul ang kepeperta noto nebo soko huru soko murwa kepeperta noto nebo soko huru soko murwa chito nekoib rabisha ko 0725638 mwisho kaib rabisha kabisa agora pia na maya kabisa alright ngeba koi duge namba ngapi amaja amote nekoi duge nebo duget number 3 duget netinye pikipikit nekialdoi duket number 3 netinya pikipiki ne kialdai pikipiki it kialdai 150,000 pikipiki it kialdai 150,000 lakini kotoma kebwa pikipiki nai amache chitane katogele ebeid en kasarta age tugul ago chepchepe ne unekik chil *441*#. Kitaone 50,000 mara ya kwanza, 50,000 mara ya pili, 50,000 mara ya pili, 50,000 mara ya pili, 50,000 mara ya tatu, akuna 60,000. 60,000 mara ya kwanza, 60,000 mara ya kwanza, 60,000 mara ya pili, 60,000 mara ya tatu, akuna 70,000. Meje chita kicho ne chutu kicho mezi juwasuwasi chutu kicho nduge number 3 isu mngatutika kwa mwisho gai acha meyaka kama ngalio isu mngatutika pesa kwa mwisho 70,000 mara ya kwanza 70,000 mara ya pili 70,000 mara ya tatu akuna 80,000 ilo wajita netinja mibi kapsa maa nale hii takabirji jiji simi yed kapsa agi walji kapsa ilo 0726 ako baki nabaru ngu 291 inge nduku kikia ya lakini mimi jisu mga tutik imagine nduku kutukul jake ya nduku ya number 6 kwa jota jake ya nduku ya number 3 sorry ya takina man kapsa agi ya masi nabu kitira rabisha kiemi tiju ujua 441*#. Kimite 70,000 nginguri. 70,000. Aguna 80,000. 80,000. Mara ya kwanza 80,000. Imagine 0717 akubiki nambari 964. Kikure Rafael kainene tai isumwa tute ndugu yangu isumwa tute kabisa you know imagine nyinyi nakataka ibra bichek kajeng soka bara bine ko mingun 90,000 albut saini ebito anete ndugu grani chikiayo mi message ni wekse nipa mwisho ni lene ndia okay ndia okay aragaraga meka ege mwisto ke message nato nko mende okay kwisto ke message nato karkia chita nipa 0711 na wiki napara ngung 066 mende okay nipa mwisho taka inamchikia gina ngung taka inamchikia gina ngung taka inamchikia gina ngung urna kwa kwa 100,000 urjo mi message 100,000 nginguni ira chita niyo 0728546 inge nduku kekia etukul lakini ke jirid ke chagile manyo na duga number 3 atebe number 1 sawa kai kon 500 tarto kubata kula hiyo iji legitio *441*#. Duget konde babi gibigit miwe dugeta ke mame suko ila umena isunga tutika kumwishiro jitanyo uy matar proses maya kakukun nilibu take nga akpa kalsumuk 1,339 uy matar imagine lakini kakirirenen kapsa kakukunin 1,339 lakini maitar proses anyun kikure bol ngeno maitar na ile maitar sige kunin rapisa jatu tikin ja instead naka takukunin nilibu pokol maitar proses uuuu ingena lani maya kake kone zine ala maka isabu kake kone 1,339 ngiro chita na jep yani urno kake tesko 120,000 ingi nguni 120,000 ingi nguni nyumnyum kwe kinyende na watani wendi ka ak elipu boko lage nga aktiptim chutu kicho akogesu ngatutik ira isu mga tuti kakwe mwisho roo chita nipa 0711522 kwamba tita wangu ndigenge ni ile metare. Mete 120,000 chipa buwerere.